0: skujak se yotin. Müzem piyang tozluk zot kan sagifya işte binayegi skor korang jak se yotin. Gaz bespa çiga baharati besba jorcha metan de malsan adit bingresiz motugi tozsot şuika ganes puja durbatsuk. Yang lokso krimzrik ba çatsuk. Diyos ngatanga fiste yul sagan nugan baharati çezluks rikjung yang tozluks pua tsamtsik rinjtsis salbatsuk zere ngozin çet. Ganpati Bappa sak nyambo barkal dane lushik. Açınon man ki bati sirpe gyabnon yantang mimang si choksna loksoş mang na katus sakika nga frin leba çet. Yantes diyazat speran na gozuks zgumzik nga kalenjukşa jangi karkor drulen yotpi lazon la yantes totpana tep sangde laspoa yer yongmat. Gastrit emalsani nugang mise putkan saga man ke bati ngarchan speranis kyut saleniyot. Yanti roxna laktutika ngates di bespo dun lakirit. Yong mir gaston sak rangi zanzos na achinon nyambo tatkar gamyang man lakyongan jukshit. Yang reshchik yantan saga nyiju yantan gamashazde namaskar.
1: Darentes Akashwani Delhi kana man ki baat program yani nitpin media wave don fm ke jo akashwani kargilin kasta man ki baat program purgi tarjuma prajugat yan masat bakhshis bazat darentes man ki baat program purgi tarjuma lang yani nitpin itu bazat man ki baat program purgi tarjuma yang raspachik diring chani tu sotulya tikal sok se project chain media wave don fm ke jo akashwani kargilin waspatu sotchungi chenuk kasta National News Service 24x7 programun Akashwani Delhi kana relevet relela dangbasat

1935 Muhammad Hasan Majani is katianuk purgi hluik ngene nyupin. Kasata yang purgi hluik yang tan sapa prachuget Haji Muhammad Hussein Babe is katianuk.